Muso soni be sita wolo itoron ni faka nyana boden damate barika la barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wanage moden benie la islam ram bankeri la jeli tigine jeli tante se ka kanya Mbejarake wele Denge sabaye Desem faro tamim fala Dembe ta fanyonya